0: changwa chona iwewe kamare ngo mushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museswa gumi.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, zvino shandisa kudini huendo huno?
2: Zvino itenga kari, zvikwata zvohome, zvino zohamba muzi ngomuzi, zvichinyorera chinoka mapelepo, zvokovanisa maredi mushkitera.
1: Zvakanaka maningi, atidikani kuenda ntambo, mara ndivunje ijuma, tikashira maredi mushkitera, zvichine zvotinodikana kuita pakutanga.
2: Muvunjoka nakama ningi Saidi. Tichiro tikashandisa redi mushikitera, todikana kunika pamvuriri, kutupunguke mushonga, tikapeja, topa kaika mumba, panokama kana kutibonde.
1: Ah, ndazvizwa, ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupekisa maredi mushikitera, vachabuda pamuzi pomwe, nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara, fafanya kupekisa maredi mushikitera, ya kuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri, ukapeja upakaika ushoni, vatai pasipavo. Redi mushikitera inoponesa upenyu kunyangwe.

0: Chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseso wa gumbi.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, zvino shandisa kudini hwendo huno?
2: Zvino itenga kare, zvikwata zvohome zvino sohamba muzi ngomuzi, zvichinyorera chinokama pelepo zvokovanisa maredi mushkitera.
1: Zvakanaka maningi, atidikani kwenda ntambo, mara ndivunje ijuma. Tikashira maredi mushkitera, zvichine zvotinodikana kuita pakutanga.
2: Muvunjo wakanaka maningi Saidi. Dichiro tikashandisa redi mushkitera, todikana kunika pamvuriri, kutupunguke mushonga, tikapeja, topa kaika mumba, panokama kana kutibonde.
1: Ndazvizwa. Ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupakisa maredi mushkitera, vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara, fafanya kupakisa maredi mushkitera, ya kuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungaashira, siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushkitera inoponesa upenyu. Kunyangwe.

0: Kasi tisuzumiri nzatu, tuone kuti akasikika. Alo, nishu karimwe japi?
1: Pera tome, ndetane, tipanga pangono.
0: Ah, tepa mbwenye pangono, tipirikuveka pia masu.
1: Pero kufika pia masu pere tome panzizo kuti tina maminuto kukwana makuma tatu na mafemba tukutamangira makuma naim aigeje spesiaji hibodzi majeje nisa pakabonga wamenywa mpira na napiana nkonda aigeje spesiaji wabuko sokunjo nato ponyo na manja ponto na napiana aigeje spesiaji ananyiswa panati anate kalipansi anawina naonana na testu dipungwe tinaona mbane na funawina mpira unage spesiaj wakwatwa na nkonda majeje
2: Shakadeva prokinga rata musambike machache kamibude kuna kazi sino kumuna ndingwa na inganju ndiye tasa matasa matabana ndamba kuna nganju sino mwe imwana Jean Primero we kuchira kama kubeche ogokoma kama na simba kuna mwana kuna age spesiaj da buda kuncha tudo ana upekejo kama kuna shukwa tacho age spesiaj kandine kongala
1: Aga spesiaj trokuta ponye mpira na manja Wenda kolokotwa mpira Mbana dolokote Oikapansi Oponya Wenda kuna kapitao Kapitao Opusa kunja mpira Kapitao Aga spesiaj
2: Labuda kunja tudo Kama unopika chukuna mhaiko shukwata Kama jo Majeje panipapea chipito Chipito tengesa mtambe Buda aga spesiaj Wasuku mijo mjaha umwe Kama shukwata Aga spesiaj Tudo kama unopika chukuna shukwata Aga spesiaj
1: Pero na tu passe pala nkonda age spesiaj menye mpira alipe pombani ndi wamenywa wenda tsogolo watambirwa nane na samitu samitu abusa kunja mpira
2: Labuda kuncha tudo kama unapika chukune chukua tatu majeje pana papere ndena rikwenda apa nkanja chukumi na posa mkapitano Johani Johani watamana Johani mpona shipiri shipiri na mpaka kata pakata wanega smita mbe Buda age spesiaje
1: Paso kumijana chaka dengo pacha Samitu akulisa mpira kubuka majeje
2: Majeje buda kama kuna kanja shinoma imwana Jean Primero Wete botriru wakia wete manana wete majukuna kanja shumua kumavidi Kada kama di masawa masawa kwa kabo nusimba Jenjo kata masawa masawa liega kuna nemufu watengesa Labuda kuncha tudo kama unapika chwa hai uamulijo wana sakwana atutudo kama ro pekejo kuna muhako shikwata cho age spesiaj patrick
1: enda kolokota mpira patrick ngwa age spesiaj enda kolokota mpira patrick ya pasirana pasira wilson wilson de 13 wilson otambira omenya wenda tsogolo wenda kuna kapitao Kapitao wamenye mpira na nsolo, wakwatwa mpira, wapasirwani, wakwatwa pontu, na samitu, samitu, wapasira kumina piseri, wapasira makumairu, makumairu wamenye mpira, wenda sogolo, akubuka majeje.
2: Majeje buda kama kuna shipiti, shipiti kuchira kama kumpeje nusimbe, apakana pana pashumanze kama nusolo kujana, njina kubuda, maagje shpise shabonke buda.
1: Aga shpise na shtevo, shtevo, tambira mpira, wamenye wadidi, shtevo, gulisa basa.
2: Matengesa mtambo, nchwa kade mutake, ushukwata choy, aga shpise azipangari kama jeje, pana papera kama kuja, kama kumpeje nusimbe, labuda kuja tudo. Rao pekejo kama kuna shikwata chuma Ichi pane papere kandini kunyana Ndiye nalikuenda Chipito Chipito Anudika na kama kukandira Kuvetera kama kuna madene vende kumpeji Wakandira chipito Haiwa Azi kukandira Wakandira zino Njokada kama utegese mtambo Aga spesa shabungu ebuda
1: Aga spesa jabraga takuta Kapitao wamenya mpira Pasirani samitu Samitu tai kumina pishano Wapasupando samitu Samitu menya manidi mpira Samitu abweza nduli Apasira bena Bena menya mpira Uswa na napiana majeje Wakota pontu mpira Nakwata mbani ndi aji Ndi aji Abweza nduli mpira pasira bena Bena otambira Obuka kunja mpira Natu ponyo na manja na napiana majeje
2: Lakandikuwa kama kuna mwana majeje Chakadaka mitasa matasa mwakandina simbo Hono maningi Wosu kumijana kuna mwana majeje Mwaga spesiaje ndiani Mulicho ingiri wanase kumwana tetudo Kama lopika chukuna shukwata chuma Jeje pana papera Ndiani Imwana tasman Tasma wakandina kama nusimba Tambanani la viso kama kuna shikwata cho age spesiaj ngopa cha chama cheche pane papera watamanana watama kwa shwa primero uko goma kama ni simba wapeke cha kuna chipito haiwa watamona tas matas kwa kokomokia la viso kuna shikwata cho age spesiaj
1: Aga spesiaj wamenye mpira wenda tsogolo watambira ngana basi vesera rada kutamanga kapitao Genildo wakwatu wa mpira waenda kuna Luka.
2: Luka, Luka mukai kushikwa taka mochoma jeje pano papere watabana na Luka tama kuna Almeida, Almeida tenga samtamu haiwa watepe wapeka teka na kanja shikomi na seri ndani tuninyo tuninyo kukuma kamo no simbo ntarana no wakia watabana na kuna boy incha kaita ayayaya watenga samtamu poncha kadeka mochoma jeje pano papere wakwatu wa mpira.

Zakanaka shorai nkwenya prada mumba kumbwa ndi Antonio Maite shibata mbondo kuvira jengeni mumpilipiri munovolewa mumunyu no kona Kampala. Ayayaya zvesepo zvokuvira munyimbo yemhepo ndiyo Raji Musambiki muna Musofala. Antonio Maite shibata mbondo uli jengeni ngeyo mumpilipiri wewe bolera komunyu. Apana mabiku wa paishika na munyu. Zese suno biku wani shudia atosho hongo munyu. Radio Mosambike muna Musofala. Mukati mwani mabira zuva o shitato shohu wiki na shitato shohu somana.

mabasa ngontimeshi chawo mbai mbai ano peta ano petra ngosaka chokuti chinonaka vaputani chinokamwa vaputani chinonaka chinotura hani ungenda kopera pere kuno pao amburki yakone tikada kuleva tikada zvokuleva zvokuti ni mtezo hawo huko nombatata zvikape kufinta ho uchivunziswa pakomera ofunswa mtengo wakona Nayone mbwembwe kana ngwaga kaponta zveya yape utimpura ho yeto simana mbiri ina ajo ukaifunswa mtengo wakona Saramanda travão al seca.

0: tinomuti usiku wakanaka kumuri mese vapurukiri vanodika voradio Musambiki. Nyamashi tichitaura kudai mazuva ari kuita makumi maviri nomanomwe mwedzi uno, mwedzi wechishanu wegore ndima wegoro zviro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita amatandatu dozhimele ivinsesh. Tavya nemasoko ngondimiyo chitaungo kudaro kutinoti tomupire kune masoko ngona riri musoro jemasoko jedu mukati mazuva ranyamasi. Karakachanyi kuti tiso manika sofala no inyambani. Ngokudaro kuzivanyi kuti ndau yohome kuprovinsi yesofala. Ngo inogondesa kuti zvese zvakanajirwa kuitira kuvhikira kuno ndenda yekorera kuti mvindo chinoti kaya shiringoma ano marumeu. Zivanyi kuti Comunidad yemusulman mukati muprovinsi yenemanika nguva iri kufambira mberi nekuvisa zvese zvinobesa mukati munyika ino. Tiri kubhenga kuremekejeka kuvisa kurusununguko runyararo pamwe panogara shoni zvakanaka kuitira kugondesa kugarawo zvakanaka kumajaha mukati munyika ino. Zivanyizve kuti kuprovinsi yemanika mapurisa onyika ine Musambiki nguva akasunga ngochipiri chino mudhorobha rochimoyo muprovinsi yemanikayo. Kuno mujaha njakadi waita basa rekutengesa mafuta zvifambo kana kuti combustible zviya zvito kutenderwa. Aya nevamweni ndoona masoko otavya nawo omunogumisirwa ndini Paulo Busane. Ndina Gerard De Souza kumuchenderi vavere tinoti rambanye muneso mukati mundima yedu. Totanga ngo masoko makuru zivanyi kuti ndau yehome mukati muprovinsi yeSofala. Nguiri kuzivisa kuti zvese zvakanajirwa kuitira kuswana nendenda iyo omukorera. Ndenda njakadi izozi yaizotambudza kumutundo kaya shiringoma ano marumeu. Zivanyi kuti mitundo iyi chingo chinooneka njakadi mukati momafiki maviri apinda. Chochinyorwa kune ndenda iyo. Mukuru mukuru wondau yobasa rohome kuno ruzhinji kundau yohome muprovinsi yeSofala vabhelu Castro. Ngovanoti mitundo iyi chinoti kaya. Nguya wakanyorera kune ndenda yokorera ngokudaro kuvari kutenda kuti mazuva mangananya anovya inozooneka yuchizozwi echawaniki zviri mukati mundau yeprovinsia. Zivanyi kuti bandla reprovinsi yeSofala ngora pasisa ngochipiri chino njakadi mare chinoshandiswa pakufamba kuvandu kuenda mukati mundau chakasiyana siyana. Izvi kuitira kurerusa kune mumango. Zivanyi kuti kubhuyiwa kuzviri kuiswa kunozika engejerwa mari chinokwana kuita machereni kana kuti gumi remachereni pamwepo nomazana anokwana kuita makumi mashanu ono mbondo shanu jometikash. Ibasa njakadi rakaiswa pakupasiswa kubanda rakaiswa pane chinangwa chekuonerera. Pane mashandiro akanaka uye pakushandiswa kwemari jakatendeka ngondava yekuengejerwa kumafuta kuri kuiswa mukati munyika ino. Tikatochanisa ngomari yaishandiswa kubva Beira kuenda Dondo yadarika kana kuti yakwirira kuenda pamakumi mashanu noshanu. Jometikazhi pakuvhakacha kuzotova nobva Beira kuenda Nyamatanda nguva yeibhadhara mari inokwana kuita zviuru zviri kana kuti makumi maviri omazana. Ometikazhi kuverekete kuti tiri kuita vakubhadhara mazana mashanu kana kuti ndaiti zviuru zvishanu nomakumi mashanu ometikazhi. Kuzoti mari jekubva mushongwe kuenda Bhera kuzobva zvebhera kuenda Gorongosa ngojakwirira kuenda koita mazana amarongomuna kana kuti zviuru zvirongomuna zvometikazhi. Zivanyi kuti dhorobha reBeira ngorazova rakadakarira ngochipiri chino pakupasiswa kana kuti pakujijiswa kubasa kuno majizuishi. Ibasa raizwa kundau yebasa yakutsvakisirwa kusvikiro ngochinangwa chekudzivirira kune ndava zvinonesa uye jeugandanga. Soko iri rinochinangwa kana kuti jijiso iyi yanga inochinangwa chekuvangisira kune mabasa maererano nokujijiswa pakutongwa kusvikiro ngochinangwa chekuonerera kune zvese zvinobesa mukati emugaro shoni kakuvandu pamwepo nokutongwawo kundava. Inga kubhuya kwakoronadhori kana kuti waiemerera mukati munyika ino mukati mabasa ndiyenati kurwiswa nawakosvikiro jiya chinotambudza tikavereketa ngokutambudzwa kana kushandiswa kwemari kusitotendedzwa nozvimwenewo tikatochanisa zvino ugandanga pamwepo nokushandiswa kwezvibhamu zviro zvinorwisa kana kuti zvinovisa nyika ino. Inga kuvereketwa kabhuyiwa kasi kunodiwa kuti kuoneke kuchiswa mabasa makuru anoita kuti mabasa anotambudza aoneke uchihwirira sure. Zivanyi kuti ndava jougandanga chinoshandiswa zvibhamu chiri kuiswa mukati mezvitoro chiri kubara dambudziko guhwani kuprovinsia yosofala tiri kuvhereketa ngo dhorobha robeira zivani kuti tikatojanisa ngondava chakanyorerwa mukati movhiki rapinda chimwe chitoro chaitengeswa ngomwe nemujaha wobarwa webengale ndicho chakati chakapindwa ngovantu vanokwana kuita vatatu ava vakaenda kotora mare nemafoni anokwana kuita matatu pamwepo nomudhudhudhum ndumwe yemasoko yoperi yemikanda kuti mapurisa onyikeni yemusambiki kuprovinsi yesofala ava marito pernalto ngova akazivisa kuti mapurisa ari kuita mabasa makuwane kuitira kuziva nekuzojekesa zvibingamupini zvakabara kuti kana kuti kutsvaka kwavantu vakaita ndava iyo taakuenda kuprovinsi yemanika zivani kuti komunidhadhi yemusulumano ngo inoti yekuvangisirwa kukuremekedzwa kwokupona kwavantu mukati munyika ino mabasa makuru ari kuizwa kuitira kugondesa kupona zvakanaka kumajaha uye nekuitira kunajira ramangwana kuno chikwata icho zivani kuti mukuru mukuru wochikwata kana kuti wochiyara musulumano provinsi yemanika ava Abdul Ghafari ngo vanoti vari kuita mabasa makuwane mukati murudo kuno umweni zvese izvi kuitira kuti kujijisa kune vatendi vazive kuremekedza pamwepo nekubesa kune vamweni vaAbdul Ghafari vaibhuya masoko anonyamasi ngochitatu chino pakudakarirwako mbamba yavo kana kudakarirwako mabiko avo vajekesa vari kunachiriswa kana tokuiswa kumabasa aya kuno chinangwa chekubesa kune mutengo unopindirisa kuita choro nemazana mashanu vanyaukama vaya vasina burubudo ngo vari kuzobeswa ngo zvakasiyana-siyana zivani kuti muyemerere wakafambira mberi uchiti ndinopangira nzvakadi kune vese vanopinda mukati muchiyara ichi kuti vape kune masoko anovisa ribudiriro oro nyika ino zivani kuti mapurisa onyika ino yemusambiki ngo akasunga ngochipiri chino mudhorobha rochimoyo kuprovinsi yemanika mujaha waita basa rekutengesa kune mafuta wachifambo sitokutenderwa uyu wakasungwa wainga nomutengo unoramira kuita zana nomakumi maviri omalitro opetro anozikanwa kuzi gasolina zivani kuti wakasungwa ainga kubhuyako mukuru mukuronda webasa yoruzhinji muprovinsia yomanika vamuzinyu manase unyakusungwa uyu kuprovinsia yemanika wakaoneka uchitengesa mafuta opetro kundaraunda yenyamaonya izvi zvaitoiswa mukati modhorobha rochimoyo kutamika kuri kuitika mafuta wasvambo mukati munyika ino tikavhereketa ngokuprovinsi yemanika zviri kubara nzvakadi zvibingamupini zvakawanda tiri kubhuya ngokutengeswa kumafuta kusito kutenderwa anondawo jiya dzisito kutenderwawo zivani kuti vakamboemeswa basa ngomvulo uno mukuru mukuru wondo webasa inoona ngomabasa mazhinji nozvivakwa kumutundu womanika ngondava yekuda kuti kujekeswe kuno zvibingamupini zviri kubarwa pakutsiwa kwegoridhe kuprovinsia yomanika inga kubhuya kwomuyemereri pakuonererwa pakutongwa kwosvikiro vaitoti kune munyori womambo vazakariya stole vanoti kuemeswa uku kuno chinangwa chekuda kuonerera kune zvese nekujekesa kune mabasa akabarwa kuti vantu vaende kutsa goridhe iri rakamboemeswa ngomutemo womakumi matatu dondwe goro zviri zviri makumi maviri makore mashanu mutemo wakanyorwa pamwedzi kana kuti pamazuva makumi matatu omwedzi wachikuminyana waiemesa basa iri rekucherwa kugoridhe mukati meprovinsi yayo inga kubhuya kava Zakariya Sitole vanoti kuemeswa uku kuno chinangwa chekuti mabasa aizwe uye nekuzojekesa kuno zvese zviri kutambudza uye zvakaitika mukati mekutsiwa goridhe zvisito kutenderwa vapurekeri vanodika varadhiyo musambiki tinoti aya nguva yainga masoko makuru mukati muprovinsi yandatu kuno nyambani sofala nomanika rambanye muripo kuitira kuti muzozwa ndima yemabhuyo vapurekeri vanodika varadhiyo musambiki zivani kuti nyamashi tatu chakanaka tiri kumupa masoko tiri vatatu manika sofala pamwepo noinyambani ngokudaroko tinoti danijire mudoni wabasa Bartolomeu Funyo kubvira kuprovinsi yesofala ndende spanyola kana kuti malaria kana kuti korera nzvakadi indenda yemanyoka inotambudza Ngozi uchiri kuhitika mdono basa.
1: Tanenga kuteva kuru vakuru, wanutonga mrira mabasa ohome muna msofalam. Vagondesa kutishwese kama mshapele kuna jirihwa, mukati, montenta iwale utote kana kolera, mjakava kama ishtumbu juka. Kuvira, majidistritu Okaya, Cherengoma, Menengera, Nomaromeu. Ati, majidistritu ayawali anakwana kuita matatu, maviki anakwana kuita maviri apindari. Ati, majidistritu ayawali, ndiona kama amazivi kunyolera ndevo, jichwa jundenda iwale kama yokolera, kumujistritu ayawari mkuru wane antonga mrida mabasa ohomi muno mu provincia Yesofala wa Belio Castro ndivona mvagondesa kuti distritu Yokaya ndiona kamu ya katanga ishinyolera ndevo imwe kamu yokolera kwa hapi ate mazova likuzari mchakadi vanozova kama shumimira kuti ndenda iwari utotoka na kolera mchakadi kamu ndiona ya ishijama majistritu iwari Vabelio Castro, vapindirira, vashidirujira vashinanga apa kuti, kurukuizwa, mabasa, oku pingini jira, pomwepo, nukuhuja sule kama kontenda iwari iretuka na kolera, kuvira, mutundu jokusiana siana, kuitira kama kontenda iwari kama itameje kutumbujuka, majidistritu ayawari. Vapindirira jim, vashinanga kuti provincia ino Yesofala, ndionam, yava kama ishinyorera, kondevo, chinukwana nukupindirija, mazana matandatu o ndevo jodotote kana kolera kwa api mundu ume nchwakadi njena kama wakava achisia home kwa api akuna vandu varikuwa vasharikwa pashmintari jopano jamuno muprovincia Yesofala ngati zenyi kuvereketa kwa ho
2: daquilo que é a situação atual nós estamos com uma tendência de sem casos praticamente estamos a falar de Caia mais ou menos já está há dias sem casos de cólera e como província mais ou menos estamos a 27 fazendo uma média dias. Então, a continuarmos assim, poderemos já declarar o fim do surto. Esses distritos, por exemplo, como é o caso de Caia, provavelmente...
1: Ati inyatwa iwari kamo itotoka na kolera, ndiona kamo ilikuwa yakava isinesa shukuru kamare, majidistritu ayawari otavari tichi menenga. Ati zino, ati chibasho kamo kuwa tishinyolera, kondevo ijuwari kamo itotoka na nyuka jokwenda kana kolera. Jesepo ijuwari, Dr. Tichakuti, mazova arikuzari, jina zova kamo tishi mimira, tishinanga kuti ndende itotoka na kolera, ndiona kamo, jina zova kamo ishinyolera. Jama mazuva arkuzari majidistritu ayawari mabasa makuru ndiona kamu kupindirira lechita mabasa ukirimi kana hudai kupeke jako mupango jakada kaja kuna mutundu kanandau jokusiana siana kuitira kamu tuenda iwari yodotote kana kolera itamesho kamu kutumbujuka majidistritu ayawari umuno muprovincia Yesofala ndediru jira mazwe omukuru wane umu umabasa ohome kuvira bau waka muntungu marira mabasa ohome muno Yesofala va Belio Castro ngondava jo kutumbujuka kontenda iwari yodotote kana kolera kuvira majistritu anakona kweta matatu umuno muprovincia Yesofala ndikunanga Kaya Maromeu menegera no Cheringoma
0: Tabonga Bartolomeo Fonyo kubira mukati mu provincia Yesofala. Shinda kuitanga zvokuti mundiri mu provincia ino uyo Inyamane. Armindo Masinki. Mapurisa muzvitaka basa pamberi. Ngori pisoko.
3: Mapurisa muno mu provincia Inyamane arikudakara. Arikudakara ngondava jokuti mpango jinowanika chi mimihwa kuna zuva rimwe norimwene ngozhajerwa nikachitevejwa ngopa kuchitevejwa ku mpango ijwari provincia aizivi kunyorera ndevo iriyese yongozi ijomotokaro kuna viki irapinda kunyangwe hazo valiyo veya vakawanika vashikandika vashigwengwesa zvikuru kwazvo motokaro javo ima kumashano nokupindirija vamweni vakava vachitorekwa zvitupa zvavo tengene zvona motokaro ngondava chekuti vaite kenye motokaro vashimwa doro kwareva vadioxian matsimbe
4: kusechilwe a sentu ionzi wavachembele ekasi akhanu ni vanharo nga woitu vagumiwe na vapopilwe lava vatsarirwe zvikhatiso kambe vamwani vasoselwe makarata mailano ni ntsengo wa byala legi vakumekele kuna vakari vanwile na hikari hulaula ngovu kwala ka byala nga kwa vhiki lege mitsengo yi khwelile tolovela kumeka ni munwe vambiri mako atlhanu ni vanharu va hidzukisa kwalaho hi hlohletela ku swaku wa kombela kota chireletelo ku khelela ndzhaku timhaka ta kunwa byala hi wuya hi ta khoma mimovha kusa zva vanga mikhata a switarateni zva hina Hikwala kati makata dwala kampi. Ya le kumbele nika huweti. Le kumbele nika huweti kuwana kala wakubangwani wakuma miholo. Makono miholo. Yako mekana ikari kuhini. Njika antamu waku wano washawa dwala. Vano wawea wakuma vulanti. Wala ukombele wachembele. Nga maheli lezo. Kusazwa ya wisela atunguzi. Ilo mimitini.
3: Vadiyo kulusano mazimbe vanyengeja vashiti nchakadi mpango jinozo pindirira jishi voneka no chini gururu pinga kuitika kongozi jomoto karomo provincia. Iyo inyambane.
0: Tabonga kune mdono basa Armindo Masink wamavenenga pano masoko mkatumo provincia ino yo inyambane. Shoto itanga shokoti komunidade musulmano ku provincia yamanika. Ngwiri kufambira mberi yo chenge jira kunurudo mkatumo vana wanyikene msambiki. Zvese zvikitiroti majaha azova akagondeka uye kugondesa ramangwana rakanaka. Zivanyi kuti mukuru mukuru wekomunidad musulmano muprovinsi yemanikava Abdul Ghafari. Ngovati chiyera chavo chakari chiri kufambira mberi nokukombesa kuno rudo kuno mwene. Ngochinangwa chekuti pakukomba kune vatendi kuitira kuti vafambire mberi vochikombesa rudo pamwe pano kubesana. Va Abdul Ghafari. Vaje buyanya masingo chitatu chinopa kudakarirwa ko mabiko avo izvi zvinoizwa ndakade kuitira kukombesa kuno rudo nokubesa zvide kuzobesa kuno mutengo ndopindirisa kuita choro nomazana mashana vanyauka mavaya vanoonekwa vochivhurungujika ngovaya vanoonekwa vochitambujika ngati zvokubuya ko vaita
5: ine ndiri pano ndiri representante ya komunidade ya Tobano mushimo imuno intao mangwana tikuita festa ya Idu. Então, festa yatu hii tembo ya Kisimisi yatu. Então, timbaita pabodzi wensene, timba juntari mukampo municipale, na komunidade watu mabairo muno, mabairo wensene, tamo kumunikare kare, mangbana tishaita festa, tishaita misa, tishaita kupenga murungu, kubasira dzigo yatu, ikarebwino, depois tinayo ceremonia, ya kucheka manyama, ingapere kucheka nyama, timbapasa wantu, wana lini kukoi posibilidadi para kunyumba ukara na nyama, nita nyamai imbapasiwa, au povu musulmanu, tinuita masenya, tinu distribuiri nyama, madia matatu ya ceremonia, poti kucheka na dia matatu ya ceremonia zatu, kucheka nyama, kupasa nisene kumunidade yatu, mobile munu, mshimo imuno, kudistribuiri nyama, nyama mbuzi, nyama ngombe, depende kada mtu wana subidadi ache, wenangu mbacheka ngombe, wenangu mbacheka mbuzi, ni sirimoni ya ID.
0: Vaivere ketanchaka divuchiti ibasa aratanga nyamasi kuprovinsi ya manika mdolo berochimoyo. Muyembiriri wafambere mbele uchipangira kuna batendi, kuti vaite basa rukuna mata, vanushinangwa chikuti zvese zvisowanika, zvochive isaribudiro mkati munyika ino uye nekugara ushoni ngati zvichikubuya kovaitamu.
5: Bem, ife de cubita mata, dizigo ifambe bom, ifambe sem problema, dizipere massato, dizipere ma bandido, dizipere ma problema tenaz um cabo delicado, quando eu tenho a gaza e a povo atuvano, e a dizigo atuvano. Dizinto dizinto não é bom, pois tem uma bacira com morungo, dizinto dizipare bom, para nica para atuvano.
0: Kuvereketa njaka di kumkurumkuru pakoneru kwa kuchiara icho. Vanoti izvi zvese zvatanga ngochitatu chino ngokudara kuzviri kuzopera mangwana vanogondesa kuti vari kuzobesa kune vaya vanamata mukati muchiyara ichi zvese zvokuitira kugondesa kukomba rudo nokuvisa ribudiro mukati munyika ino. Vapurugiri vanondikabva radio Musambiki ndakundidanichira mudono wabasa ndi Armindo Masingi kuti tizwe kuna chirwa kuri kuizwa mitambo Jovana wechikola kana kuti majogo scolare mukati mugore rino jeusiku mdono basa vereketai uri mukati muprovinsi ino yenyambane.
6: Kwakava kushitanga nyamasi mpikizano jompirumpiru mukati mudiviro provinsia lomutambo jokuvangisa muviri mukati muskola. Pakati pompikizano jaka izwa nyamasi vanaira Rodrigues Vodroba lo inyambani ndivona vakazowina pakati pomutambo jo lançamento de peso pomwe nomutambo jo mpirumpiru jo 100 metros. Pakati po 100 metros vanarumi vakawina va Elton Alberto vo Mashishi. Wesley Womrombeni wakawina pakati po lançamento de peso yo vanarumi. pakatu po mpirumpiru yo 80 metros, vakava vaxuina valauzia Erasmo Vomasinga. Muhushu Vomasinga wumpirumpiru vainga vapfara ngokuwina ukuwari.
7: Sergio Francisco Chisemo, inyaya yekutanga, inyaya basa, basa ndiro rinonga riripo pakuti tsara naka daro. Saka ini pandiri paro ndiri kuzokufara maningi ngenyaya yana ya ariku awina pa kutanga. Kundotaura kuti agara kangwarira nditika. Ngenyaya yekuti pakumhanya tinonga tagara testa kangwarira ngekuti ukanononoke padoko watosara. Plus futi zvinonga zvichidikana kuti mwana wese panonga achimhanya anoda kumhanya achiziva kuti aroda kuwina. Instead yekuti aroda kuluza, aroda kuwina. Enda wese anomhanya wakangwarira achida kuwina basi. Ndomatauro tinoita kwara. Kumusoro take nekuita basa raro, kuita basa rakanaka. Apana chokeshara tagora ikuda basa rakanaka.
6: Kubuya kwomuhushi Vomasinga suru kokuwina kwa lausi ya Erasmo pamutambo jokutanga jo mphirumphiru mukati mumphikizano jo mutambo jokuvangisa muviri divi ro skola zo provincia yo Inyambani. Pakati po 60 metros vakava vaxiwina pa vanakaji va Yurla Mateus vo distrito yo Rumwini. Letícia da Graça wakava pa ndau yo Xipiri. Pa vanarumi vakawina va Yannick Ananias vo doroba ro Inyambani.
0: Tabonga Idrasio Makondela. Ndenga ndakufunga jira mdono basa kukukanda pa Armindo Masenge machipepa. Shundo itanga shukundida ni jira hangu kuna Armindo Masenge. Ndiye anasoko merana na mapolisi wa mshutaka.
8: Muprovincia yo Inyambane, mapolisi ya o transito nguwarkuti anozo pindirida ashita basa rogu peke jampango ya karongeka. Hakuna vatekenye evo mtududu jineta basa rukutwala vantu nontunturu. Vadjekusi ya numatsimbe, vareva kuti mazwano muprovincia yo Inyambane. Shukuru kwa zongu kuna madoroba makuru kwa zala majaha ea noita basa ro moto taxi. Ngoku zara kwavo vano itali moto taxi avana shtupa shunuva tenderesa kuti vaite basero ro kutwala vantu nontunduru kana nokuziva mtemo umatekenyero mustaka zo ino provincia. Nochini guru rokuda kuhulijira sure ngozi jo moto karu vadie kusiano matsimbe vo pa Department of Transit pa Comando Provincial o PRM muno Inyambane valeva kuti mazuvano basa rompango yakarongeka kana nokusosera rikwanikarishizwa akuna madoroba o Inyambane Mashishi Vilankulu no mavillage o madistrito esepo oino provincia kupeke jampango ya karongeka kuna vatikenye evo mdududu iji jino ita basa rutwala vantu nontunduru. Ngo kuna vikira kilira ivona vaita basa iluwari kwa pivara kuduru jira ngo mtengo jo vatikenye evo moto taxi vakava vashi jijiswa kana kutupeke jampango ya karongeka ngo joma fambiro mkati mushtaka.
9: Tiwale jako kaa provinsia hina, kukari kusimama kuwana kala jako kama distritu manyinge, antiro wako famisa kari tututu uya pambeni. Hinyikili guansari lukansha yiringa nako anovicentus inov wa wako famisa abi tututu. Lomukami mov, lomukami tututu, lebi wala wala kujua na kukilela wana, lawe vaita nukupa pasajero. Kwa laho, guansari lwe hina, hivi nyikilo karingano wa 2,884 wava pasajero.
8: Kuverketa kwa Diocresiano Matsimbe upa kumando provincial upe RRM munu Munyambane ashibuya ngo basa rompango ya karongeka ya ilikuwa nika ishi pekejwa kuna vatikenye vomdududu. Soko, ravere mwandina Armindo Masenge uvira mprovincia yo Inyambane.
0: Kesele Armindo Masenge. Tabonga ngokudara kunda kundida njire kune provincia yo Sofala kuprovincia yo Sofala. Ndende kuda njire kudono mundaiti mudono wabasa Bartolomeo Funyo. Tizwe shuru kuita mambava uchishanzo jubamu. Variku shuona kupi jubamu uye variku itenye shuru kufurungu javandu.
1: Kujati huam kumfuti munyara kufira kamuko ndau jo mabasa onchako onchako. Ndiswena kamushurukuwa jwishi timuisa timuisa vagari vopana padrebole baira muno Musofala. Ati ngosi kana nyatwa imo ya kava kamushinyore huafikira pindari. Ndiyo na mja kava mishivoneka na mubarwe umwe unyika iyo Bangladesh kwapi banya kushata moyo avawari. Venga manukuna kuita vatatu vakava kamu vashitusa tusa veno umwe ndau imwe kamu yomabasa umutengese wano kwa api vakava kwa mashitora fuma kana mare menegera no funi jino kwa nakweta mtatu kakutiza no mududu. Kuperapo, mapolisia ndiyo nakamu akava achi vunjwa nenga vazivisa mkuri wane umwe o mabasa o mapolisia kana mtakure o mazwi kufira kumande mapolisia ndibona vazova kama chenda pandawu iwari kwenda kama kujujisa vishiti kama ujaitisa kuti mubarwe uwari unyika kama yu Bangladesh ave achituswa pomwepo nakubihwa kama kuna dinyeru pomwepo nofuni jakona kama jakusia na siyana. Chidisiso, mapolisia, ikubata, no kusunga, kuna mshambo uware, kuna shukwata ishwari, shina mshambo wakashata, shina wakamtishita shutema shukusiana siana, pano padroba mlobaira. Ngatuzeni kufereketa kwavo.
10: É uma situação que nos preocupa bastante, no tanto como a polícia, porque estamos a registrar que são casos que menos imaginávamos, porque esses modos operantes são modos que estão sendo usados nessa semana, digamos assim. Porque este cidadão é que meteu queixa, mas também ainda anda.
1: Atingato iwari kamdeona irukuwa kamu ishi timuisa timuisa mapolisia omuna mo provincia yosofala. Kwa api, atakava kamu tishinyorera kunyatwa iwari ashibasi nyatwa yokutanga. Jimweni nyatwa, bituena kamu jirukuwa jishi voneka pano padro balobeira, jesepo ishwari, jakavoneka kamu fiki rapindari. Kwa api, babarwe vunyika yo Bangladesh, ndivona kamu varukuwa vachi neswa. Vunya kushata moyo avawari, mwana mshambo okujatira kuna babar huwa kusiana siana vonyika jokunja na mfute munyala. Nosondozo, zirikutinesa shukuru kamare nenga mapolisia umuno muprovincia yosofala. Itusu taku pindirira mtishita mabasa edo kamu okusiana siana kuchira kamu kubata. Noku huja sure kundevo ijuwale kamu jukumonekari muno muprovincia yosofala. Kwa inga kuvereketa kumutakuri omazo komando mapolisia va Marito Peralto John ngondava jo inyatu wakanangose kama jirikuwa jishivane kapana padro balobaira kujatihwa ko mfuti kufira pandau jo mabasa o matenge sehwano muno musofala.
0: Tabonga njwakade kune mdono basa wa gumisa masoko kuvera ku provinsi yosofala. Ngokudara kutinoti tagoma kumpiri kumaso kongondimi iyo chindao. Tinompiri jirajwe kune misiro jimaso kujedu chutavia na jomukati mozivara nyamasi. Tavere kata kutindao yu home mprovincia yu Sofala. Nguyaka zivisa kutijresi chaka na jiri kukuitira kufikira kunundenda iyo korela. Kune mitundu jinoti kaya shiringoma ano marumeu. Tati komunidade musulmana ku provincia yumanika. Ngwe noti shirinane kufambere mberi no kujisa majaha kupira kuno rudo mkati munyika ino. Ngoshinangwa chikuti majaha ava no gondesa ne kuna jirara mangwana ravo mkati mukupona kamomu. Tavereketa kuti mapolisa o nyika ino ya Musambiki. Vaka sunga kudoro barajimo yungo shpirichino. Muprovinsia ya Manika kuna mjaha umwe waita basa kutengesa kuna mafuta o shfambo tira kubuyango kompostivel. Jias to kutender guam. Ronge jano gumsa kumori endene Paulo Bosani. Dina Geraldo de Souza kumcheni. Tedeva veri terimukatimo provinsia ino yinyambanet noti saranye eno shumane shirongwashino tevera. Bye bye.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.